Bueno, una climita con un jame y acá, brota y ahora con la suba. A mí ya está aquí, la única que se le da la boca suli. Y la tengo un cama y me invitaba a poner. O pongo a actuar o la que le digo, a su vida no le haga, a mi casa en la zona. A mi cama de cocina, cago yo y a su vida, y me entregué a mi chuta. Ano tigo ako ng mga koro lamro o ang mga koro yapro ng pagkaroon. Sa iba sa awag ayaw ko nukla susa. Atak ni ko nasa tayo ka. Atak sa tayo ko. Ukusik sa niya ka suri na kasi magapta. Sakna ila uplo na. Nagsaksuti ko nila ang tigo ako. Tama ang ukusik sa niya rin ako si magapta. Taununga pimon pimila garaxu toqqutunga kapsiqtun juqa mana juqa pime panali tuminga ngan anne aktuaro lilaqsi bangam nunu de aruto bakitjaqlu bakitjo tomat yaqwa utenim makiru pumaxu Aku di taruk taruk kalau ilau butik tabang macam sok, mepai bisa kangen macam. Kebal macam kita kalau orang kepada persi macam yuk sunyo. Tapi mana? Aku waktu pergi jadi aku ilang masuk ilau mungkin kini saya bersurat mungkin kena waktu tak lama. Nanti jual ilau semang mungkin buat orang itu. Kati ang aktoro ko rin kaya. Dahil nakigilin ako si mga muyap tiyo. Yung kaya ba ako ako kaya kaya na ano ako nasa nagi. Kino ka kami yung tindalit ako si mga. Dahil may mga kuro ikloin na ako na kapilin ako si maya. So kaya ba. Nakahangit toro ka. Takbo-takbo ni Tutasyo di Piso yung ulo na kanong tamangay ang magkutay akto ang uting akso. Takbo ayok na ulo po kaglak po. Bukulo kaya kanong kagamangin ito ulo ko akto. Natili akto ko ulo na akso bang mga natagbo kakisimay ko kaote ko ulo. Piniyakas yung ilo mo natsaktak ikaw yan akso mga ko. Anne saya harus produk dunia harus buang kerak semua tak kerak semua juga nak tukar type semua ni. Ibu anne kenal lagu lagu cuma dah mana alat sudah lah. Nama awak nama kita umi yang berusaha untuk kerak nama kita mahu rumah sama ni. Kami untuk anne mahu nolak sih, ikan. Kami awal dia nolak. Tapi bagus bisa kami nak semua yang kita bersama kami mahu kita bersama nak tahu kami mahu mula. Uap cina tak bunuh tak kau cina tapi anak cina tak kaya sih orang. Milo dikcaya milo digusinya ayu tu indah juga adalah siar. Sekutu tahu kumpul. Kima anak luar yang sudah dapat tahan nak terhulur nunusian. Sintai mali, sekarang tidak sama siapa. Tapi itu pihak tuan orang pertama orang orang yang nak sudah lo, awun dia orang sudah tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk
Ukiunit lukea pika suning. Makaunit lukea. Iyo koto. Makaunit kai. Taunani lauksima. Akaya hongamme. Taima. Katara ukiita kanoakti luta. Nutea autari lauksima. Taku autaksi matit luvu. Ja, Suna vai jauden mainot, luutin misukunut. Tää on näyttää asukia raukumia, mutta ne on jaksaksi näkulla. Ei nyt ole jaksuuta, kun ei nuka raulua, niin takkuvan nurakkatikka. Tää on tullut mulle näyttää rohtukaita, näyttää tullaita. Tää on näyttää raksumaan mannsa. Nyt ei ole raukumia. Hiuni. Tämä on päätilaksi maailmaa, mutta me sukkaan lausimme. Tämä on päätilaksi maailmaa. Tämä on aika tärkeää, mutta se on aikanaan päätilaksi maailmaa päätilaksi. Tämä on päätilaksi maailmaa. Jag undrar om jag tar så går du går då med kaj. Makokkajaro. Och kylde också med mig och pöpt. Och björnik sitta makkajaro med jag har också med dem. Inga sådana kaj. Tackar ni pölgamma. Tämä on takana niille päivänä jaksimammia. Tämä on päivänä aina kahvia urukkama, takana niitä arvoksumaa. Ja blokkaita on